0: tie na bɔ fore na baabi a nyame akoa wei wɔ no ɔfiri baabi
1: amen
2: amen
0: wakɔ honhom pa ɛna nyankopɔn de no ɛyɛ adwuma ɛnsɛm a awurade nyankopɔn na me so ahwie no wɔ naɔtwe ɛtwaɛ mu no ɛbɛsi na ɛyɛ naɔtwe mu daadi kan ama wiase nyinaa ne gane nyinaa
2: aba
0: Amen. Nyamea oyimi free me na yem so sempa kani ni osofo
2: hallelujah
0: ochrechre foni nkranche nipa enijeba enyame na me so ma wrechiche benipa abrabum sa nyankopono obedom
2: amen
0: na wabwa
2: amen
0: isambri bowo hoso na fa ho fra nyame mainem
2: yes sir
0: o see

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.